tahu ingat aku ke itu tapi kau tahu ay fakama ayah ku mau ia mati pe aku awai tahia taata are ae taata amahu inga kuomo uia emate peaku.